wala chade kini dokira kala kada chada ok kete kete dokaglu as ko ke kad momo made sisi ke tasara do workum si ale chade ke malangi do ira ikla kada be au ke kala be ai I chade o I do ira kala be ai kada chada ke kete kete kete wala chada unjani ke kete ta wa ba kala se bola jin do rin do kuti kuti kogi ana ut kembal ke du joku jokal ke me he do ke biya ji chada ke bal konon ko ke wa ni biya ji chada ten kem club ru tu abar na independence ora ke do ya biya ji chada ni ta ba bali kut me he gidi me he ad bola lo ndal ku bonu do kos ge awas na kem de ji ni ta ba deku mbojun gaso gasis ade defile tono ba askari jigun nun jadeku do wendan kan nun bundo wajun do baita kum de kombe jitte o baito mbag jo wadi gekin gunan ke kurang te do das nyak jo bai ngarbe ke ke gunan kurang te tan rarin kum te ade pet ni maji kari nyak renu jun goto mani dalu wa loko maji nelil wo mbang te kumun ade de grand pet pong tolenta ke maji kari irina ko kicari ngi manangan dengan waba ila pia okun ja ke kete ya biya ti chadu ronel ke tam yakos gete malang wala mo sisi kembang ke bo kogi kad mamuan made sisi mamia tarobia kad si kadera ne la pia ga konsig made si ke bona ibona peta mrasi la fia sinyaron ji semang ke chatte gla malang ke kembe ke nyamna tla tai mai rosi dom te injaron ji semang ikut ni ba mrasi la pia pateng ma ko province ke te ku jogi de mata mrasi la pia malang ne limbisi ko ji tawo radio diffusion nationale chadien kembe ke njamena tla mo sisi kembang ke bo kogi ade rai go rosi numero ekono wa bai 63 20 63 53 53 53 20 ba uningon biki ndangine kade numero no nana e bari ne mausi sik banku boko gi kita kade ba mia torobi rai kade rai ne la fi anga konsi gumari sik rai ne de bona pet mtele ke de bai 61 53 53 20 pepele gumalan. Voilà, Lisa Tegalbay a de Nikus sanwe koyan kriwa waron saimbangi songan ngi doti ku soba manambisit naji ku dobet go naji ku dobet ta mamte da mberi ya sig ya kad sire mbangi mi kita julu sort ngan ngi doti jowa kalas nya kad mra made sigo to dena undum daga da we kapin teknik bay sanwe ko yang creo ni ku regisseur d'antenne bay ya san alifa micro bay lionel nomen ngar merci pa ka takla gir ta jawine kum jik kete c'est parti ngekrag na wan seji majwa bay subyana bay naji ku so do chat jidelan dina juri man koji alni bay najeri najia lapia okun jak dok ya biaji ke chad subiana wasajima de 61 53 53 20 c'est parti

Yang sih kedomi toma kade wasesi made awuna ke kete mbangi so ngan ge doti kutso ba mama nam bisit na jik dobi te mama wasesi mbong ji ayu kom jik kete ba mbong kade jati ene mbang kemi ta asna ngan ge dota asnya ke kogi jo metano kari so ge